ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Senari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Kita lanjutkan kembali Rock and Breakfast yang tentunya masih hadir bareng May di sini hingga tuntas di jam 9 pagi nanti ya. Yang sudah request juga single-single dari Blantika Musik Indonesia, mohon bersabar dulu. Baik, yang belum disingle tadi ada Pak Apong Gulingan Bengui hadir, selamat pagi. Semoga kabar baik juga, segera mengudara ya. Pak Arya Sana juga selamat pagi di seputaran Padang Bay sana, semoga kabar baik selalu, tetap semangat, semoga rangkaian aktivitasnya berjalan dengan lancar. Apa kabarnya Pak Ayan Sutama juga yang menyimak streaming kami di Juana Medan sana, ada Tumiar Idawati. Oke, untuk anda yang berada di luar kota ya, selamat pagi semuanya yang lagi menyimak streaming kami, semoga lancar-lancar saja, modulasinya baik ya. Oke, yap, yang ingin menyimak juga streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.gemamedia.id/sunari. Selain itu untuk streaming, Anda bisa simak siaran kami melalui radio.gemamedia.id/sunari. Satu informasi, pecinta Suara Sunari, pelaksanaan vaksinasi massal rabies di Jemberana, Bali sudah dilaksanakan sejak pekan lalu. Dan tahun ini vaksinasi rabies pada hewan difokuskan pada wilayah atau desa kelurahan yang masuk zona rendah capaian vaksinasi rabies, atau juga di wilayah yang sebelumnya pernah ditemukan kasus positif rabies. Pelaksanaannya dilaksanakan di 24 desa atau kelurahan tersebar di semua kecamatan dan ditarget selesai pada akhir Agustus 2026 mendatang. Dan menurut data yang berhasil diperoleh, 24 desa tersebar di 5 kecamatan yang ada. Rinciannya 4 desa di Kecamatan Melaye, 5 desa atau kelurahan di Kecamatan Negara, 4 desa atau kelurahan di Kecamatan Jembrana, dan 4 desa atau kelurahan di Kecamatan Mendoyo, dan 7 desa di Kecamatan Pekutatan. Kabid Beternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Jembrana, yakni Igusti Ngurah Putu Sugiarto menyebutkan, pihaknya sudah mulai melaksanakan vaksinasi massal sejak pekan lalu. Dan vaksinasi massal mengutamakan sejumlah desa yang masuk kategori rendah capaian vaksinasi dan juga wilayah yang pernah ditemukan kasus positif rabies. Sugiarto menyebutkan sasaran wilayah pada kegiatan massal kali ini adalah daerah yang capaiannya masih rendah, sehingga tim yang ada dibagi ke masing-masing kecamatan yang ada. Dengan demikian, kekebalan kelompok populasi HPR yang terbentuk nantinya dapat menekan kasus rabies menyebar. Dan di sisi lain, ia juga kembali mengingatkan seluruh masyarakat khususnya pemilik hewan termasuk kategori HPR agar memeliharanya dengan baik. Sementara untuk hewan liar bakal ditangani dengan kontrol populasi.

Ya, 89,4 FM, Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari salah satu hit dari miliknya Bon Jovi juga sudah hadir ya untuk suasana pagi hari ini dalam Rock and Breakfast. Oke, semangat pagi kembali buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang sudah membuka juga rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Satu informasi kembali menghadirkan pecinta Suara Sunari dalam penyelenggaraan Denpasar Yacht atau Diat Festival. Pemkot Denpasar berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan kegiatan yang ramah lingkungan. Nah, setelah berhasil menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber pada Denpasar Festival atau Denfest 2025, pola serupa kembali diimplementasikan dalam gelaran Diat Festival tahun 2026 yang dipusarkan di kawasan lapangan Puputan I Gusti Ngurah Madi Agung dan Pasar pada Sabtu 11 Juli hingga Minggu 12 Juli 2026. Pengelolaan ini berkolaborasi dengan komunitas Eling Ring Pertiwi. Seluruh sampah yang dihasilkan selama kegiatan dipilah dan diolah langsung di lokasi sehingga mampu meminimalkan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Perwakilan komunitas Eling Ring Pertiwi Ana Agung Ngurah Sri Jaya Widiade menjelaskan bahwa pengelolaan sampah telah dilakukan sejak awal kegiatan dengan melibatkan puluhan relawan dan pelajar. Pada hari pertama pelaksanaan, sebanyak 54 siswa dan 38 relawan diterjunkan untuk melakukan edukasi, pemilahan hingga pengolahan sampah di setiap titik kegiatan. Jumlah tersebut dipastikan akan bertambah pada hari kedua guna mengoptimalkan pengelolaan sampah selama berlangsungnya festival. Dan pihaknya menambahkan keterlibatan masyarakat, pelajar, komunitas hingga pemerintah menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah berbasis sumber. Dan menurutnya persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kesadaran dan juga partisipasi seluruh elemen masyarakat. Karena itu Diat Festival menjadi ruang edukasi sekaligus pembuktian bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Dan keberhasilan penerapan sistem ini di Diat Festival diharapkan menjadi contoh bagi

0: berbagai penyelenggaraan kegiatan lainnya, baik di tingkat banjar, desa, maupun kota. Dan pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber dinilai tidak hanya mampu mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, tetapi juga mendorong terbentuknya ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Tuntas sampai di sini ya, Rock and Breakfast. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Mei akan balik lagi untuk menemani Anda dalam intips, informasi dan tips. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Paden Pasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali pagi hari ini ya di suasana awal pekan. Edisi hari Senin di tanggal 13 Juli 2026 dalam Intips, informasi dan tips bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga tuntas nanti berakhir di jam 11 siang. Ya, ingin atensi langsung aja melalui via Facebook kami Suara Sendiri dan melalui WhatsApp 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM, suara semeri pecinta, suara semeri kini kusadari ya. Sudah 18 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi saat ini. Semangat buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Ya, lagi Dewi juga tetap hati-hati di jalannya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan ingin menyimak streaming terkhusus yang berada di luar kota sana, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Ya, pecinta suara sendiri tentunya sudah sangat familiar dengan labu siam ya. Labu siam menjadi salah satu sayuran yang banyak dikonsumsi karena rendah kalori dan kaya serat. Sayuran yang memiliki nama ilmiah Sesium edul ini termasuk dalam keluarga labu-labuan ya, atau Cucurbitaceae, dan berasal dari Meksiko bagian tengah serta sejumlah wilayah Amerika Latin. Dan kini labu siam ini telah banyak dibudidayakan di berbagai negara. Nah, berkat kandungan nutrisinya, labu siam berpotensi mendukung kehamilan yang sehat, membantu juga melindungi sel tubuh dari kerusakan hingga memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan. Meski dikenal sebagai sayuran yang menyehatkan, konsumsi labu siam secara berlebihan itu tetap bisa memicu sejumlah efek samping, terutama pada saluran pencernaan. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan coba intip ya, pecinta suara sendiri, efek samping makan labu siam yang berlebihan serta kandungan nutrisi labu siam yang terdapat di dalamnya, setelah kita dengarkan beberapa single yang akan segera dirintik Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manjakan.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari dari miliknya Lili Suryani ya. Semangat pagi juga buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duwe hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng Mei di sini untuk intip. Kita intip kandungan nutrisi labu siam terlebih dahulu ya. Oke, salah satu alasan labu siam itu dianggap menyehatkan adalah karena kandungan gizinya yang padat. Nah, dalam satu buah labu siam berukuran sedang atau sekitar 203 gram, itu terkandung nutrisi yakni kalori 39 kilokalori, karbohidrat 9 gram, kemudian protein 2 gram, lemak 0 gram, serat 4 gram atau 12% angka kecukupan gizi atau AKG harian ya. Vitamin C 17% AKG, kemudian folat vitamin B9 47% AKG, mengandung juga vitamin K 7% AKG, vitamin B6 9% AKG, kemudian mangan 17% AKG dan tembaga 27% AKG. Mengandung seng 14% AKG serta kalium 5% AKG dan magnesium 6% AKG. Nah, pecinta serat sendiri labu siam terutama kaya akan folat, vitamin yang berperan penting dalam proses pembelahan dan pertumbuhan sel, termasuk selama masa kehamilan. Selain itu, sayuran ini juga rendah kalori, lemak, natrium dan total karbohidrat sehingga kerapnya menjadi pilihan menu sehat termasuk bagi orang yang sedang menjalani program penurunan berat badan. Lalu apa efek samping makan labu siam berlebihan? Tetap diintip ya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM suara seni hari, pecinta suara seni hari. Bunga di tepi jalan, satu nomor sudah diintip nih pagi hari ini oleh Pak Wayan Tirta Yasa di Buana Raya sana ya. Semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Wayan Tirta Yasa. Lanjut juga ada Bu Jero Koming yang absen juga untuk pagi hari ini diintip ya. Ditunggu lagu kesayangannya. Oke, ada Bah Waisel, Bu Jero Tunjung, Mabian hadir juga. Selamat pagi Bu Jero, semoga semangat untuk rangkaian aktivitas juga buat Bunda Eli Lasra di luk-luk sana ya. Baik, segera pecinta suara seni, kita intip efek samping makan labu siam yang berlebihan. Ketua Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia PDPOTJI, yakni Dr. Ingrid Tania, menjelaskan bahwa labu siam pada dasarnya aman dikonsumsi sehari-hari dan hampir tidak menimbulkan efek samping jika dimakan dalam porsi yang wajar. Menurutnya, efek samping baru berpotensi muncul bila labu siam dikonsumsi dalam jumlah yang sangat berlebihan, misalnya hingga sekitar 10 mangkok atau lebih dalam sehari. Adapun kandungan seratnya yang tinggi itu dapat memicu diare, perut kembung atau keluhan lain pada saluran pencernaan. Nah, kalau ditanya efek sampingnya, sebetulnya hampir tidak mungkin ya terjadi efek samping kecuali kalau ada alergi terhadap labu siam. Tapi itu juga jarang sekali ada orang alergi terhadap labu siam. Itu 1001 orang ya. Nah, ditambahkan di sini bahwa keluhan akibat konsumsi serat berlebihan itu umumnya bersifat sementara dan akan membaik setelah pola makan kembali normal. Nah, untuk sementara, risiko jangka panjang ya seperti gangguan fungsi hati ataupun ginjal dinilai sangat kecil karena seseorang hampir tidak mungkin mengonsumsi 10-20 mangkok labu siam setiap hari selama berbulan-bulan ya. Lalu berapa sih batas konsumsi labu siam? Kita intip sesaat lagi ya.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM, Suara Sunehari. Selamat pagi pecinta Suara Sunehari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Senin, di tanggal 13 Juli 2026. 1 US dollar setara dengan 18.095 rupiah. 1 euro setara dengan 20.632 rupiah. Untuk 1 pound sterling setara dengan 24.218 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.562 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 111.71.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta, Suara Sinari Intips, Informasi dan Tips ya. Masih hadir ke tengah ruang dengan Anda, masih bareng Mei di sini gak tuntas di jam 11 siang. Dan pasti masih ada waktu untuk atensi ke via Facebook dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Follow IG ya, Radio Suara Sinari. Sementara untuk penyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sinari. Yang lagi dewe, apa kabar nih pagi semuanya ya? Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita lanjut informasi kita untuk pagi hari ini terkait dengan labu siam. Nah, kita akan intip sekarang berapa batas konsumsi labu siam. Pada dasarnya tidak ada batas konsumsi khusus ya untuk labu siam. Selama dikonsumsi dalam porsi yang wajar sebagai bagian dari pola makan yang seimbang, sayuran ini aman dikonsumsi sehari-hari. Misalnya, jika dikonsumsi 3 kali sehari dalam porsi layaknya sayuran, sekitar 1 mangkok kecil setiap kali makan, konsumsi tersebut masih tergolong aman dan justru dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan.

Labu siam ya, dikutip dari Very Well Health. Seluruh bagian tanaman labu siam pada dasarnya dapat dikonsumsi. Namun bagian yang paling sering dimakan adalah buahnya. Selain buah, daun labu siam yang masih muda dan lembut itu juga dapat diolah menjadi berbagai hidangan. Nah, kulit buahnya pun sebenarnya bisa dimakan, meski banyak orang memilih mengupasnya terlebih dahulu sebelum dimasak. Akar labu siam yang berbentuk umbi itu juga dapat dikonsumsi dan diolah seperti kentang. Sementara itu pucuk mudanya kerap dianggap sebagai hidangan istimewa dalam berbagai masakan Asia. Jadi bijinya itu juga dapat dimakan meski umumnya tidak dikonsumsi. Dan pecinta selesneri dalam pengobatan tradisional di Meksiko, daun labu siam itu kerap diolah menjadi teh. Nah, minuman ini dipercaya dapat membantu meluruhkan batu ginjal dan juga membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, sari buah labu siam juga dilaporkan berpotensi membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil serta mengurangi stres oksidatif, yaitu kondisi ketika jumlah radikal bebas dalam tubuh melebihi kemampuan antioksidan untuk menetralkannya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89.4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari Yuwana sudah hadir untuk Anda ya. Dan 43 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Masih bareng May di sini. Lanjut lagi, masih terkait dengan labu siam. Dikutip dari Hot, labu siam itu memiliki bentuk menyerupai buah pir ya, dengan kulit berwarna hijau muda dan berat yang dapat mencapai sekitar 340 gram. Nah, sayuran ini dapat dikonsumsi dalam keadaan mentah maupun dimasak. Misalnya sebagai campuran tumisan, sup, atau hidangan berkuah lainnya. Labu siam itu memiliki rasa yang ringan dengan sedikit sentuhan manis serta tekstur renyah yang menyerupai mentimun. Kulitnya juga dapat dimakan, meski sebagian orang memilih mengupasnya terlebih dahulu agar lebih mudah dikunyah. Nah, bagaimana sih tips ya atau cara mengolah dan mengonsumsi labu siam? Bisa ditumis bersama aneka sayuran atau sumber protein ya. Lalu bisa juga dijadikan campuran sup, sayur berkuah ataupun semur. Bisa dipanggang utuh sebagai lauk pendamping atau diisi dengan campuran biji-bijian, kacang-kacangan atau daging ayam cincang. Lalu dipanggang hingga matang ya. Nah, untuk penyimpanan, labu siam itu dapat diletakkan pada suhu ruang selama beberapa waktu ya. Dan agar tetap segar lebih lama, simpan labu siam di dalam wadah kedap udara atau kantong plastik dan letakkan di dalam lemari es. Oke, semoga informasinya bermanfaat ya. Jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari dari miliknya Oscar Haris yang akhirnya mengantarkan kita melangkah untuk menit-menit terakhir ya. Dan yang pasti pecinta Suara Sunyari untuk intip sampai di sini mai tuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda, namun pastikan jangan kemana-mana ya. Karena sesaat lagi akan hadir Sweet Memories. So pastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

89 Gemapan FM Suara Sundari. Halo, selamat siang pecinta Suara Sundari. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Bertemu bersama Tiara di siang hari ini, pecinta Suara Sundari, di program Sweet Memories ya. Tiara akan menemani aktivitas siang Anda selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Tentu dengan informasi-informasi tentang peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Serta nanti di session yang kedua seperti biasa, Ramalan Zodiak untuk edisi hari ini. Oke, jadi selamat menikmati lagu-lagu di program Sweet Memories, pecinta Suara Sundari. Dan untuk Anda yang berkenan untuk request lagu, silahkan bergabung di sosial media kami.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Gemapan FM, suara sinar When You Believe juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Terima kasih banyak pecinta suara sinar dimanapun Anda berada siang hari ini yang sudah monitor. Selamat menikmati lagu-lagu di program Sweet Memories. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di sosial media kami, baik di WhatsApp ataupun di Facebook ya. Untuk Anda yang berkenan bergabung atau ingin request lagu, silahkan pecinta suara sinar bisa terhubung bersama Tiara siang hari ini. Bisa di WhatsApp kami di 087-773-331-894 atau Anda bisa komen-komen juga di Facebook kami, Suara Sinar. Terima kasih, ada Bapak Dewa Suatnya di daerah Bangli sana yang sedang monitor. Katanya sambil tok-tok-tok-tok. Asik, ini sambil kayaknya ngukir deh Bapak Dewa nih. Ya, terima kasih sudah monitor Suara Sinari ya. Dan katanya mau request lagunya Scorpion. Boleh, langsung Tiara putarkan agar Bapak Dewa jadi semakin semangat untuk bekerja, untuk beraktivitas. Ini dia single dari miliknya Scorpion, You and I.

Ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta Selasenari ya. Kita langsung saja mulai dari tahun 1908. Ini adalah tahun pertama kalinya di mana wanita ikut serta dalam Olimpiade Modern. Kemudian di tahun 1930 ada peristiwa tentang pembukaan Piala Dunia FIFA tahun 1930 yang dilaksanakan di Stadion Poquitos di Uruguay sana.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.

0: bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

89, Gamapan FM, suara sineri, pecinta suara sineri. The next time I fall, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Yay, abis ini pecinta suara sineri ada lagu requestan yang akan meluncur. Ada Mojo Rokoming di Dahu Umu sana yang request sebuah lagu. No promises, nanti bakal Tiara puterin. Tapi sabar dulu, mau juru koming, karena Tiara mau lanjut dulu untuk bacain peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 1949, pecinta selat sendiri ada revolusi nasional Indonesia, di mana Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Rum-Rum-Jin, ya, yang mana Syafruddin Prawira Negara yang menjabat Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI, menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. Lalu tahun 1995 ada perjalanan kereta api Agrolau tujuan Jakarta Gambir ke Solo Balapan yang diresmikan di tahun 1995.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

89,4 FM Suara Sinari Boulevard juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih Bapak Wayan Tirtiasa dari Buana Raya sana. Terima kasih sudah monitor ya. Oke, lanjut lagi yuk pecinta Suara Sinari ke peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2014, penutupan Piala Dunia FIFA 2014 babak final yang dilaksanakan di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Brazil, di mana saat itu Jerman keluar sebagai juaranya, gelar juara keempat kali yang diraih oleh Jerman. Tahun 1954, 1974, 1990, dan 2004, di mana tahun itu mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 lewat perpanjangan waktu. Kira-kira tahun ini siapa ya pecinta Suara Sinari? Oke, kemudian kalau tahun 2025 itu adalah Chelsea FC yang berhasil menjuarai Piala Dunia antar klub FIFA 2026 pertama dengan format baru setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 3-0 dan sekaligus menamatkan trofi sepak bola ya. Oke, pecinta Suara Sinari, itu dia peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Ngomongin Piala Dunia, kita juga masih dalam penggelaran Piala Dunia ya pecinta Suara Sinari. Siapakah jagoan Anda yang masih tersisa di babak ini? Kira-kira siapakah yang akan jadi juara? Kita langsung pantau terus sampai Piala Dunianya selesai.

89, Gemambar FM, suara senari willingly juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih banyak. Ada Nang Eka di warung Anji Stone di BTN Sanggulan Kediri Tabanan. Katanya lagunya untuk pecinta suara senari yang sedang monitor siaran suara senari. Semoga terhibur. Terima kasih Nang Eka. Terima kasih juga untuk yang lainnya, untuk pecinta surat sendiri yang masih monitor siang hari ini ya. Semoga aktivitas yang hari ini sudah berjalan lancar dan akan selalu lancar sampai selesai nantinya ya. Sudah jam 12 lebih 10, pecinta surat sendiri tadi kita sudah break sebentar, sudah puja Trisandie, dan tentu selamat istirahat siang untuk kita semuanya. Selamat menyantap makan siang favorit Anda untuk edisi hari ini. Tak ketinggalan pecinta surat senari ramalan zodiak pasti juga akan Tiara bahas ya, karena kita sudah masuk di session yang kedua dari jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Kira-kira gimana ya ramalan zodiak kita hari ini? Baiklah, jadi langsung saja kita bahas satu persatu ya. Oke, ke zodiak Aries, hari ini bakal ada gangguan tak terduga yang merusak rencana rapi kamu. Entah itu tiba-tiba ketemu teman lama atau ada notifikasi mengejutkan di ponsel Anda. Jangan dilawan, ikuti saja alurnya ya. Go with the flow, tidak perlu stres kalau agenda hari ini jadi berantakan. Kemudian untuk zodiak Taurus, sebagai zodiak yang dikuasai Venus, Anda akan gampang terdistraksi dengan barang-barang gemas hari ini. Tiba-tiba ada barang atau mainan acak yang rasanya kayaknya perlu dibeli deh. Kayaknya harus beli deh gitu ya. Tapi rem dulu dompetnya, jangan impulsif ya Taurus. Kemudian kalau untuk zodiak Gemini, Anda mungkin merasa ada sesuatu yang harus diubah saat bangun pagi tadi. Wajar kok Uranus di pembawa perubahan mendadak lagi ada di zodiak kamu, bikin perasaan jadi agak gelisah. Tapi gak perlu langsung merombak hidup secara ekstrim hari ini ya. Senin bukan waktu yang tepat untuk ambil langkah besar. Cukup catat dulu apa saja yang ingin Anda perbaiki, lalu eksekusi di esok hari.

89, Gemabada FM, suara sunari. I don't want to talk about it. Juga sudah meluncur di siang hari ini. Terima kasih banyak. Kita lanjut pecinta suara sunari ramalan berikutnya, ramalan zodiak berikutnya ya. Terima kasih untuk Anda yang masih monitor siang hari ini di program Sweet Memories. Untuk lagu-lagu yang sudah di request tapi belum mengudara, sabar dulu ya pecinta suara sunari. Nanti akan Tiara bacakan, nanti akan Tiara putarkan satu persatu. Oke, kita lanjut ke zodiak Cancer dulu ya. Perhatikan dinamika emosi Anda hari ini. Obrolan dengan seseorang mungkin tidak berjalan sesuai ekspektasi. Bisa jadi dia menunjukkan sisi aslinya yang selama ini tersembunyi, atau ada perubahan hubungan yang bikin Anda sadar akan sesuatu yang penting. Percayai intuisi Anda, tapi jangan langsung meledak atau asal ngomong ya. Simpan dulu informasi yang Anda dapat hari ini. Bulan baru di zodiak Anda besok bakal jadi babak yang baru. Jadi jangan mulai dengan langkah yang salah ya. Oke, kemudian ke zodiak Leo. Lingkaran pertemanan Anda sedang diguncang oleh aspek Venus Uranus. Anda mungkin dapat undangan dadakan atau malah tersadar kalau circle Anda tidak sefrekuensi dulu. Protect your energy. Enggak semua orang berhak mendapatkan perhatian Anda. Kalau ada orang yang cuma bikin redup sinarmu, lebih baik menjauh dari dia. Oke? Kemudian untuk zodiak Virgo, siap-siap menghadapi plot twist di tempat kerja atau proyek yang sedang Anda pegang. Anda mungkin bakal agak sedikit frustasi karena situasinya mendadak geser ke arah yang tidak diduga akibat ulah Uranus. Ini bukan kemunduran, melainkan reality check. Informasi atau perubahan mendadak ini justru datang di waktu yang pas untuk bantu Anda meningkatkan kualitas kerjaan ke depan.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

Oke, bercanda serius ini kita lanjut lagi ya, karena masih ada ramalan zodiak berikutnya yang wajib kita baca untuk session hari ini. Oke, bercanda serius ini setelah ini ada zodiak apa ya? Kita cek and recheck dulu ya. Tadi terakhir itu Virgo, setelah Virgo itu adalah zodiaknya Libra. Oke, keputusan apa yang selama ini sengaja Anda tunda-tunda, Libra? Hari ini alam semesta akan memaksa Anda tidak bisa menghindar lagi. Stop ragu, karena Anda sebenarnya sudah tahu semua informasinya. Jadi jangan biarkan rasa takut memblokir langkah Anda. Percaya dengan insting dan pilih apa yang menurut Anda benar. Kemudian untuk zodiak Scorpio, hari ini akan jadi momen buka topeng buat orang-orang di sekitar Anda. Anda mungkin akan kaget mendapati orang yang Anda percaya ternyata tidak selevel itu. Atau sebaliknya, ada orang biasa yang ternyata terbukti jadi teman yang paling tulus untuk Anda. Waktunya review hubungan pertemanan, perhatikan siapa yang selalu ada untuk Anda dan siapa yang cuma bikin energi Anda terkuras habis. Kemudian untuk zodiak Sagittarius, hari penuh ketidakpastian tidak masalah buat jiwa bebas seperti Anda. Rangkul spontanitas hari ini karena Anda justru senang kalau nggak perlu terikat sama jadwal yang kaku dan membosankan. Anggap semua gangguan jadwal ini sebagai peluang baru untuk Anda melepas dari ekspektasi orang lain atau dari sistem monoton yang selama ini bikin Anda ngerasa terkekang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
4: Sweet memories, suara Zunari.

89 Kemampuan FM, suara sinergi. Satu lagu dari miliknya Eternal Flame sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda ya. Lagunya spesial untuk Udi di Tegalwangi sana yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih banyak. Kemudian pecinta surat sinergi ada juga siapa nih? Siapa ya namanya ini? Ibu Indi. Request Do. Sebentar nanti Tiara coba cari ya. Ini lagu Do ini penyanyinya siapa Bu Indi? Boleh dong spill dulu nama penyanyinya biar Tiara nanti bisa check and recheck di sini ya. Kemudian ada Oma Dudu di Padang Sambian yang juga sedang monitor. Terima kasih banyak. Kemudian kalau di Facebook, terima kasih Ketut Kalpa di Suwuk Buleleng, ada Dadang Wahyu di Angan Tangke, ada Marai Sukarti di Kerobokan, ada juga Koming Suwarti di Sibangkaje, ada Wayan Seja juga di seputaran Mas Ubud Gianyar, dan ternyata Bunda Grace Maria di Monong Maning sana juga request lagu Boulevard tadi yang sudah meluncur ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di Facebook kami. Oke, kita lanjut ya. Pecinta surat sinergi, kita ramalan zodiak dulu karena masih ada 3 zodiak lagi. Oke, kita ke zodiak Capricorn. Katanya hari ini ada peluang baru yang akan menarik perhatian Anda hari ini. Anda memang dasarnya skeptis dan penuh perhitungan, tapi kali ini tidak ada salahnya untuk mencoba hal baru. Anda beneran perlu suasana baru kan? Jadi lakukan riset secukupnya, jangan kelamaan berpikir. Bulan baru di Cancer besok adalah momen yang paling pas untuk fresh start, jadi jangan sampai kehilangan momentum. Kemudian untuk zodiak Aquarius, biarkan rasa penasaran menuntun Anda hari ini. Tabrakan energi Venus dan Uranus akan memberi Anda percikan inspirasi kreatif yang mungkin datangnya akan tiba-tiba. Jangan abaikan ide random yang muncul hari ini, dan keaslian dan imajinasi adalah superpower untuk Anda. Keunikan itulah yang akan bikin pecinta surat sinergi atau zodiak Aquarius itu jadi sukses ya. Jadi tunjukkan jadi diri Anda yang sebenarnya. Terakhir, pecinta surat sinergi zodiak Pisces, hubungan dekat entah sama pacar atau sahabat akan membuat Anda garuk-garuk kepala hari ini. Mereka mungkin akan membicarakan sesuatu yang bikin Anda bingung atau bisa jadi memicu emosi Anda. Ketegangan planet hari ini memang bikin banyak orang jadi gak nyaman ya, Fanny Segawa Merdeka. Pisces juga mungkin, tapi tetap harus berpikir dengan otak yang dingin ya. Oke, sudah selesai pecinta surat sinergi. Yeay, 12 zodiak sudah Tiara baca untuk edisi hari ini. Perlu kita ingat ya, mungkin ada sebagian yang akan resonate dengan bacaan ramalan Tiara hari ini, tapi mungkin ada juga yang enggak resonate dengan Anda pecinta surat sinergi. Jadi, ramalan zodiak ini ya prediksi begitu ya. Ramalan tetaplah ramalan begitu. Tapi semoga pecinta surat sinergi suka ya. Oke, baiklah kalau begitu kita lanjut pecinta surat sinergi. Tadi di Facebook Tiara lihat ada yang request. Ada Kak Suparke di Jalan Antasura sana yang request lagu The Cats. Kita dengerin dulu lagunya.

89,4 FM Suara Sineri. Pecinta Suara Sineri, tak terasa sudah di penghujung program ya, karena sudah hampir jam 1 siang. Dan lagu penutup kita adalah One More Night dari Milika Pelkalin, spesial untuk Anan Triadi di Kota Singaraja yang juga sudah monitor di siang hari ini. Tapi sebelum Tiara pamit undur diri, Tiara mau ucapin terima kasih dulu untuk pecinta Suara Sineri semuanya yang sudah monitor entah dimanapun kalian berada ya siang hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan program Sweet Memories untuk edisi hari Senin ini. Semoga pecinta Suara Sineri suka berkenan untuk mendengarkan semua lagu-lagunya ya. Terima kasih juga untuk yang sudah komen-komen, buat Dek Nari di Buit Tabanan, ada juga Dewa Kusuma, Ayam Guling di Klungkung ya, katanya salam kompak selalu di udara untuk semua pecinta Suara Sineri. Ada De Apong di Tegak Klungkung, ada Yan Bur Arini di Kesiman, ada juga Made Hendra di Tabanan, Panit Lombong Nak Serokadan di Bangli, ada Oka Mulyarta di Padang Sambian, ada Cogus Permana di Sukawati, ada Pak Yande Sukarata, terus ada Pak Wayan Brate juga di Batu Bulan, ada Aba Waisel di Samplangan Gianyar, serta ada Pak Wayan Naye di Pedungan sana. Terima kasih banyak sudah monitor dan sudah komen-komen di Facebook kami ya. Jangan kemana-mana pecinta Suara Sineri, seperti biasa nanti setelah program Sweet Memories itu akan dilanjut dengan program selanjutnya, ada Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan di jam 1 sampai nanti di jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya, tetap stay tune terus di sini hanya di 89,4 FM Suara Sineri. Tiara pamit undur diri.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Manjak.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

gak ngelayanin cinta itu.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Kembali lagi saya Dikatama 2 jam ke depan menghibur pencinta Suara Sunari dengan menghadirkan lagu-lagu country di program Country Special di edisi kita di hari Senin 13 Juli 2026. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung request lagu di program Country Special, langsung saja bergabung di Facebook Suara Sunari, serta pastikan untuk tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung untuk pencinta Suara Sunari di program Country Spesial kita di edisi hari Senin ini. Dan lagu sudah hadir menuju 19 menit lepas dari jam 3, pencinta Suara Sunari. Dan juga untuk yang sudah bergabung, ditunggu lagunya nanti akan coba dikehadirkan ya. Pastikan untuk selalu simak sampai di jam 5 sore nanti, Country Spesial Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: Country Special Suara Sonari.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, say love, say you love me ya. Dari grup yang berdiri tahun berapa nih, 67 ya, di London sana ya. Dan grup ini terkenal dengan penjualan lagunya serta albumnya lebih dari 120 juta rekaman ya. Dan mereka menjadi salah satu grup terlaris di dunia. Dan album legendaris mereka itu album yang dirilis di tahun 1977 yang berjudul Rumors ya. Namun dikehadirkan sesuai dengan request ya, Fleetwood Mac dengan Say You Love Me.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special by Suara Sonari.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung kembali di program Country Special ya. Yang sudah merequest lagu, yang sudah lagunya dikehadirkan juga ya, semoga terhibur di sore hari ini sambil memulai aktivitas menuju sore. Di rumah maksudnya ya, kalau udah yang ada jam pulang, jam 3 sudah pulang ya udah berarti waktunya untuk memulai aktivitas di rumah. Kalau yang belum berarti tinggal melanjutkan aktivitas di hari ini, aktivitas apapun itu ya. Kalau mungkin anak-anak sekolah, aktivitas pagi sudah dimulai dari tadi ya. Dan teriakan di rumah tangga juga semakin riuh pagi-pagi ya. Teriakan ibu-ibu biasanya membangunkan putra-putrinya untuk bersiap berangkat ke sekolah di hari pertama ya, setelah libur panjang kenaikan kelas atau tahun ajaran baru di tahun ini ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar yang sedang menjalankan masa pengenalan lingkungan sekolah, bahasanya bahasa kerennya, dan semoga juga tidak ada yang namanya pembulian lagi di sekolah-sekolah. Jadi semuanya benar-benar sesuai dengan etika pendidikan, norma dan juga keharusan yang harus dijalankan oleh masing-masing sekolah, tentunya oleh siswa juga.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

89.4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung di sesi kedua di program Country Special. Masih di edisi kita di hari Senin ini di tanggal 13 Juli ya. Lagu berikutnya yang sudah siap akan hadir menghibur pencinta Suara Sunari. Lagu The Green Leaf of Light ya, atau The Green Leaf of Summer. Ini merupakan lagu populer yang dinyanyikan oleh grup asal Amerika The Brother Force, di mana lagu ini diciptakan dengan lirik karya dari Paul Francis Webster untuk film epic di era tahun 60-an ya. Penghargaan dari lagu ini sempat mendapatkan nominasi untuk Best Original Song di ajang Academy Award di tahun 61. Dan soundtracknya sebagai soundtrack sebuah film memenangkan Golden Globe Award untuk Best Original Score. Lagu ini membawa nuansa nostalgia, menceritakan tentang apa ya, kenangan indah di masa muda ya. Dan juga aktivitas-aktivitasnya yang membuat kita menjadi terkenang ya, menjadi kangen, menjadi rindu dengan masa-masa tersebut. Ini dia lagunya The Brother Force dengan The Green Leaves of Light.

89,4 FM Suara Sundari. Clementine, pecinta Suara Sundari, sudah tidak asing ya, dan selalu akan menyenangkan untuk mendengar lagu yang dibawakan oleh

dan Josh Rich dan juga Billy Sherrill. Ini dia pencipta suara Sundari, Till I Can Make It On My Own, siap mengudara untuk pencinta suara Sundari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, nantikan Sweet Sunset yang kembali akan hadir menghibur pencinta Suara Sinari dengan lagu disco dan reggae di jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Kembali lagi saya Dika Tama 2 jam ke depan menemani pencinta Suara Sunari. Kali ini di program Sweet Sunset yang akan hadir dengan lagu disco dan juga lagu reggae sampai di jam 7 malam nanti.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Tentunya beritanya adalah berita olahraga, ya. Kali ini pencinta Suara Sunari dari Piala Dunia masih ya, tetapi bukan Piala Dunia 2026 ya. Presiden FIFA Gianni Infantino serius untuk mempertimbangkan proposal perluasan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim ya. Kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 dengan format baru yang diikuti 48 tim membuat FIFA tampaknya terinspirasi untuk kembali memperbesarnya. Kepada media Swiss, Gianni Infantino membenarkan bahwa FIFA tengah mengkaji kemungkinan menambah 16 tim lagi dalam daftar Piala Dunia. Infantino percaya diri akan gagasan tersebut yang dianggap masuk akal dan siap diterapkan pada Piala Dunia 2030 di Spanyol, Portugal, dan juga Maroko. Gianni Infantino merasa semua tim memiliki kesempatan yang sama untuk tampil di panggung terbesar sepak bola dunia tersebut. Meski masih didominasi tim Eropa dan Amerika Selatan, Infantino menegaskan bahwa Piala Dunia merupakan milik semua tim di seluruh dunia. Saat menyelenggarakan Piala Dunia, penting untuk menyelenggarakannya untuk seluruh dunia, bukan hanya Eropa dan Amerika Selatan, tetapi secara efektif seluruh dunia. Itulah yang menjadi dasar pertimbangannya dan juga kesuksesan penyelenggaraan di tahun ini, yaitu di tahun 2026 dengan 48 tim, menjadi alasan di balik rencana perluasan kepesertaan tersebut.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musikal, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, untuk pencinta Suara Sinari yang ingin bergabung merequest lagu di program Sweet Sunset ya, silakan ya. Untuk lagu disco bisa di request, lagu reggae juga bisa di request, tapi nanti puternya sesuai jam ya. Dan kembali pencinta Suara Sinari, informasi masih dari Piala Dunia ya. Kali ini kembali ada berita ancaman ya, di mana penyerang timnas Kolombia Jaminton Campas menjadi sasaran ancaman pembunuhan setelah negaranya tersingkir dari Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Kolombia mengecam tindakan tersebut dan meminta aparat segera mengusut pelakunya. Timnas Kolombia memang mengakhiri perjalanan di Piala Dunia setelah kalah dari Swiss melalui adu penalti pada babak 16 besar ya. Pada laga tersebut, Campas menjadi sorotan karena gagal memanfaatkan peluang emas saat babak perpanjangan waktu. Tembakannya melenceng sehingga Kolombia gagal mencetak gol sebelum pertandingan berlanjut ke adu penalti. Kejadian ini pencinta Suara Sinari mengingatkan kita terhadap peristiwa yang juga pernah dialami oleh pemain Kolombia ya sebelumnya, yang harus meregang nyawa karena ditembak mati setelah negaranya gagal maju ke round berikutnya setelah bek yang bernama Escobar itu melakukan gol bunuh diri ya di Piala Dunia di tahun 1994 ya. Semoga hal ini tidak terjadi lagi pencinta Suara Sinari, dan semoga bisa diatasi, bisa diselesaikan, dan tentunya pelaku yang mengancam juga bisa ditangkap.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Selamat sore ya. Di mana PT Pertamina terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung lahirnya talenta muda motorsport di kancah global. Dukungan tersebut membuahkan hasil melalui capaian bersejarah pembalap muda Indonesia Karar Firhan sebagai orang Indonesia pertama yang menjuarai WSK Euro Series 2026. Kabar membanggakan ini disampaikan Karar dalam konferensi pers secara daring ya. Dan Karar menyabet gelar WSK Euro Series 2026 kategori Original Karting setelah tampil dominan dengan meraih pole position pada qualifying serta kemenangan pada semua heat hingga pre-final dan juga finish di posisi kedua pada final round 3 yang berlangsung di Cremona Circuit Italia. Dengan dukungan Pertamina, prestasi tersebut menjadi tonggak penting bagi perkembangan motorsport tanah air dan menempatkan nama Indonesia itu sejajar dengan sejumlah negara yang selama ini mendominasi karting dunia seperti Italia, Inggris, Belanda, Jerman, dan Spanyol. Sirkuit Cremano di Italia menjadi saksi kepiawaian Karar menaklukkan WSK Euro Series 2026 yang diikuti 280 pembalap dari 50 negara di dunia.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, saatnya menikmati lagu-lagu reggae di sesi kedua kita di program Sweet Sunset yang akan hadir di jam 6 sampai dengan jam 7 malam nanti. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Sweet Sunset Suara Sinari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih?

0: Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, comeback Conor McGregor di UFC berakhir jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Petarung asal Irlandia ini mengaku masih syok setelah mengalami cedera yang membuatnya kalah dari Max Holloway pada laga utama UFC 329. Pertarungan berlangsung di T-Mobile Arena di Nevada. Laga tersebut hanya bertahan selama 1 menit 9 detik. McGregor membuka pertarungan dengan melepaskan tendangan split tinggi. Masalah langsung terlihat saat itu juga dengan lutut kanannya terlihat cedera saat mendarat. Conor mencoba menyerang lagi dengan kakinya, tetapi lutut sang petarung terlihat tidak bisa menahan beratnya. Holloway kemudian dengan sedikit sungkan memanfaatkan situasi dan melaksanakan ground and pound. McGregor sempat berdiri dan ingin melanjutkan pertarungan, tetapi kondisinya tidak memungkinkan sehingga wasit menghentikan laga. Kekalahan itu menandai berakhirnya comeback pertama McGregor di oktagon sejak Juli 2021, ketika ia kalah TKO dari Dustin Poirier akibat patah pergelangan kaki.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nantikan The Daytime Music di jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti, tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. All Night. Suara

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Rizky tempurannya kan.

Teardrops fell like rain.

The words that Joni, the words that Joni.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: All designed. Suara sendiri.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musikal, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Bagiku, bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Manja.

0: Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Lepas 9.4 FM, suara sunari.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Kiki tempuranya kan.

0: dari Wings Food.
1: FM, suara Sunan.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

89,4 FM Suara Saudari. Selamat pagi pencinta Suara Saudari. Kembali lagi program Rock and Breakfast 2 jam ke depan akan hadir menemani pencinta Suara Saudari. Di edisi kali ini di hari Selasa di tanggal 14 Juli 2026 dan saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Saudari. Pastikan tetap setia hanya di Rock and Breakfast Suara Saudari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, berita pagi ini ya, di mana semalam telah terjadi gempa tektonik berkekuatan magnitudo 4,1 skala Richter yang mengguncang wilayah Jemberana. Hasil analisa menunjukkan gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di dasar laut, menurut laporan BMKG. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki pergerakan turun dengan kombinasi mendatar. Ya, jadi epicentrumnya itu berada di laut sekitar 28 km timur laut Jemberana. Dan pencinta Suara Sinari, gempa ini terjadi pada kedalaman 12 km. BMKG mencatat getaran gempa dirasakan warga di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Jemberana dan juga Buleleng ya. Hingga Senin kemarin dinyatakan belum mendeteksi adanya gempa susulan.

0: feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, berita dari warga negara asing di Nusa Penida ya, di mana aparat kepolisian sektor Nusa Penida menangkap seorang warga negara asing asal Inggris berinisial MAO. Pria bertubuh gempal tersebut ditangkap setelah kedapatan mencuri sejumlah barang berharga milik wisatawan lain di Drip Bar Banjarnyuh, Desa Pet, Kecamatan Nusa Penida. Aksi pencurian ini terjadi di hari Minggu sekitar pukul 3 dini hari saat suasana tempat hiburan malam tersebut sedang ramai pengunjung. Korban pencurian merupakan seorang wisatawan asal Perancis. Ya, pada awalnya korban tidak menyadari bahwa sejumlah barang bawaannya telah digondol pelaku. Korban baru mengetahui menjadi korban pencurian pada siang harinya sekitar pukul 11 setelah melihat ponselnya. Menerima notifikasi kartu kredit tanpa sepengetahuannya, wisatawan tersebut langsung melapor ke Polsek Nusa Penida. Dan menindaklanjuti laporan pencurian di bar tersebut, polisian langsung bergerak cepat melakukan penyidikan berdasarkan hasil penelusuran jejak digital dan keterangan saksi. Identitas akhirnya mengarah pada pelaku, yaitu MAO. Sempat kabur dan sembunyi di semak-semak, namun akhirnya pencinta Suara Sinari, MAO berhasil diringkus oleh pihak kepolisian.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dibanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung.

0: Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
5: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.